na sanwe haiga no ya de kukuno da magani swas ma do bin go da no da o jijin ne jun so bom kana jem ye da magani swas ne go la no fer yang kanga be tigren lai blam no ama kawre no di hija kanda ni jun hija kanda ni hija kanda di radio chat na ila di tun war kana dinga ne di maga wang sirma na la marshal mamad idris de bi idno urshing araw motina dinga ay pasula ndi ege kema nan de dulang na wi sir chat mono amotana ila jong jongela asina timta bliga ma gering adema asina tu bangel se nimuta so bangiring mutano ansara jara yang ndi wang tulang bar ni ndi ko wang maga de mta bang dar tama huli kal ni de bang tu ading tumai se sola tinwar dag bi tituk gel tukata wa na kon ike ko wang sir la wot sebeni ka hayne fen maga dosen kay no sir na se pelka daga hayne jak na mo hay werke jammuno na yang sikin ba na na hirki abi mo ka ding mana bompa na fe ike te ben na ding na me tu

sa wuzi ya digi murtafo ya sa isi ya kara de chada sitro bene la baratandana kujiki madana kijingwa alla giso fiche erek fiche shi awreka erfogdunduk amma dimirandara grede ya samfil chikana shukurturuk ang dimirinduru reji danta chengan Hassan Alifa kabin tekninga ang chengana ajidi rogober kara mikura da jengana Saleh Muhammad Saleh satu zo sawo uduru anjara yaga anushak malimi bishi mreya majra hana aga nakalandrak satu zo sawo sawo guji sharafar goenne Adi teno ketenada Umar Idris Umar Errer balan la baranyandek amma chatrana logo frichina amma washana la shafena tandamani nejekan Allah rahmijuno. Salam alaikum.

Mbrasi la fiak tajilo solte diak dengan malangan yang lebih sikrojit lawi radio divisio nasional jadian duka keluar sekat memuah madesi si ke tasara. Mangiso ke tajilo solte ngan ketote ikut jogi di jori nena Umar Idris Umar. Wasisi mati mata masih singgan mengasihan kusokari memuah madesi si tajilo solte bola. Mula jindo joko kiana mal berada ina Mairin mamraya kadri si wawa mamade si pao goto sen be mamte de mbiri si geto nom tla kadem te de ya kadri si bangi songan geto ti ku soma nam bisit na jik dobe te go na jik dobe te tam tol tam diri si ge bangi mi tas na ku bo ta jiro sol te kalas bai bai ya kadem ramade si guto ye kuntung kita ka kada woi ni ke kabin teknik waya gigi rigober ni ke regisir dan tena san alifa mikro taku tu bai Lionel nomen ngar marsi pa ke tak lagir jawine kum jik ke kete.